Kichili kichili mungana wa sungula longolo kuwa hina vanana hili rimila shitwa la haraju Musambiki. Ilongolo kuluku nehela kulitaku luku huku soto ni soto hini kama lei. Mungana alitakulei utaikuma kashuga waja hina shatolo vetu ashufana ni mabulu ya hina. Loku nzikula ni mahyakanela ya hina. Kambi nya mketa ula ula shungetani hili sima ya kuveni mungana. Lai fitwa kushoku akuveni mungana juna nili sima nguvu. Kamba nzinga taula kuhiyi hili sima lei ama kalei. Hitaikuma hiku anza kama bulu ya hina. Mungana alongolo kulu ukuma lumange ni kamina Edna Virgulino maunza kau hengelet. Mana Verna da Jumilda kau vuneteli. Titikri mil dukume kau seketeli galongolo kulu. Mungana kanile juna inga sisungula ni juga Jwa hina hita yate ka uchenje kumushala weka kuhiti jujenyana amiri wa hina. Kasi kuhita simamisa nilongolo kuwa hina. Mungana, ayenisei.

jona mungana akulanga cha kumaha akamana wa havumela zvinanele sima mungana achigava chaina cha lokunzikola chichikele magamu anile zvina dzidzela wana mungana kumeka kuhikele dzinwanyani kuchukwana otilangela acha kumaha akamana wa havumela kasiko utafela akutilongisela ikunuku ulanga ja akamana ukusili utazvakunudza nyemanzi achikodeni nzianzi agonza kasiko nzitatilongisela akama ja utangana ukusile mungana ankama waisiya kanile zvinainga seteka achigava chaina cha ugamu hi ta tsutsuma hi ya teka awu cence kasiku hi ta simamisa ni longoloko wa hina mungana tshama hi seyo u nga

0: Wajiri wajiri munga na haku peka mkarati njigawa ya tunya mabuli ya muhono. Abu nya tabula kunyimanga na shongeta nukujivikela gajikati ye nyajirami. Nina losa munga na wangu nya upelu ukenu wajiri munga na lina kwemani.
1: Wajide.
2: Lina keni Leticia Venancio.
0: Leticia, angu zitu kumuhono watakane kuhinami.
3: Kanziti.
0: Muno wakutaganela kujivikela gajikati ye nyajirami. Angu zivikea kujikati ye nyajirami.
2: Nyangu zivikea.
0: Wangu zivike kari nika ikatike ngehirami.
2: Mama wangu anyerengere zika mizola, nyaku ambaka mizola, nyaku lala nyufenge volo.
0: Onye katike kati ngehirami, mungu la kudzora moni, gambi utiku ukongolo.
2: Nyaku lala zivintiuma.
0: Wala zivintiuma kumangu ngehirani, uya nana wangu zitsosu.
2: Nyangu zit, nyasi ishtirisi bonekana.
0: Se bona kana munhu asistiriwa.
2: Nyau sisterse bona kana sava marinette.
0: Mas kandu wadu kuhegulala ka chikati genye kiramu. Wo khasala nimbite pone volka ufenengelo wo khabaswa netes bona kana.
2: Nyau dzaka volu nyakanawo.
0: Tsukwana karatu.

0: nga hipurikinzi mwana ya utake tungudzo abu hinga tahana hiza maketi natusa hirame majilusi ya kanyamona na kuhana kinani muhun
1: nyobanga maundu ku hirame
0: wadi kupata ku udzuku dzunganya na kasi ku hirame kyo kikodza kupeya
1: nyina dziku dzunga limbiritsi kumaji muhun kangi namba dziku dzunga ngidi valele
0: kidzu mungana na ikusima mane kweta dzeka gigawe katinya urari nuku hegisa au gawe ngekinani lusia
1: gigawa nyaloru wangu
0: abu ina kweta kudzitika mungana ukinani akidongisile kukukhala akudanda ngalika igawa igeki.

0: hipuri chigaba kikinya loru wangu abu ingatapa kama ngana uka ujinani wakidokorela ukala wakukava kongolo ganya mbete ila ujinani wakidokorela ukala wakudanda
1: enya kudana yodokore uka muhibuzi
0: loru wangu kumananga uhate
1: loru wangu hata nyabuni ya kudokore uka muhibuzi kufanyi tapasa wangana vali basi uke ugulo wakule nisimbi nisimbi
0: kizu mungana huwadi kumaneka nyi loru nungarumudu wana hakuwa wakudanda na ujiti yuweta ukala kasinanga ta ukareze
1: kizu mungana longolo kuwa tupo hidi mahegiso na pota kudundu kiseke tumunizuli takani ya kukinani
0: kujua nalala katepu ya ngehirami
1: kudundu kiseke mketu longolo kuwa tuwa muhuni kimbiri kusigawa sesi nya upele wakumabulu nya uvila kusimanzana sangu nya uraru kuhegisa aku loru wangu
0: satsapu sesu simani manzane ka ene Lucia Angelo
1: mwakuni ene Taylor Girugu
0: manjere miyash Francisco avunya upasedzeli
1: ni uiti tikri mildu kome kabunya uoneleli nya longolo kuwa unaiku ketu
0: chao chao kala simana itahu.

emba guhana sungi manu kupanzala. Hina kurane ya Isaura Antonio, hairisea jipandingi jikarangu, anahilungisea giginya nyanganga.

0: guitarra. Zumba, curro suave, piano y guitarra.
1: Waniba na hina ku manidika si mabulia mangaraso ku Juvenius Ivani. Hina kurane Luis Batista ni tsamuselo nyamakanelero. Muhunu hinati tsamuselo nyautunsu wengisi nyawani.
2: Tsamuselo nyamakanelero.
3: Muhunu abunya tsamuselo hina kweta hutika si hinani utunsu. Hongole ni ngapo ya watu awa hibudeku nabo watideku malitinyo kane
4: utunzu ukara nyambana mubangarazi uguru zekedwa kuwa kukari ngapo kana ayo na muri babiri uhamugeka babiri omoyo endao kusirwa kupwa utunzu kukara na rienga na pimisea siru nyasingi nyalibaru
5: ukara utunzu ukara nyambana wo be uri ni muthu pra kupula naye o muthu pra kuhungata libala ukhala basi nuri uwenga kuthu bwa kutunzu qualquer yilo yipwa kutsagara kumwe ndi muthu akuteyako kasi muthu akudzisa uyilo uwo kuthu bwa kutunzu
3: olu ikatinya kuhiya kwa lidota latu uyikuyi Mauricio Sengo
6: utunzu wakumaneka pale nyakilongo nyakukari mba muna kupanya kubu kanana I munagu saisana munagu herpisana vale nyaulongo wanu I umanega kumatsigu wane I kubindra vale zimbombanya kidzo ongo ya manega nokukhala wenga boka wenga ukedza eno ne muthu kumuone ne uri umutiku kumuone ne uri nyamba muthu kuone kuona umuthu ina wokhala urana kupwa utunzu wokedza eno gambe kungumana kakulu nyaku wobya nyumbani ubwe ukedza hwane mashi uwo munyumbani ku utunzu utunzu wakubeleka hwanga pakupanya tunu kwarikiri jiru gane jiru ana nyakukari yogara kwa tuja kuteko uja kuguma wagu turuka kuku kuwengo kakubali putu kumaneka mutu nyakukari akukasariko mashi narumalo ne mutu mashi kuka utunzu kuka wenga yamba mutu norwe kukani vatu
2: tamuselo nyamaganelelo
7: na kuzamba ni kubuye nyambani ungete nyomba la nuwena la ni kuni nzumba
0: urosuaro du piano gitarra
1: nuhunu kwa sinamisa zisa wani nyanzi mina kuimana kwa hapa

0: Tihungati hesi singa wambala kusona.
1: Sonyela.
0: Sinyela hambi dikwakungutshana usinyanya kukuwula.
1: Sokarat.
0: Awu anti akuchinyela tinya kuchipimisa toko nkamuni no takuwula. Tina tapanda titiho.
1: Ekukunyela katsamba, mashikota kula kakarat.
0: Então tenge kuchitsamba kunyela kuchitsamba kukuwula nikona prakutotsi tichitsibila tinene.
1: Utona.
0: Uhi gadi ati tumo unyanyako ani udunda kunguwe.
1: Kukula loiso.
0: Nguchani kukula loiso.
1: Kukukati karati.
0: Si hambisi mahani sona kasi karati. Timwetu ni kukula maparatu.
1: Hey, nga timwetu. Hova nyela kungutu.
0: Si maparatu ni wana manyela. Kamu tela kumatapa muka maparatu. Kama hanga la kumachinyeta dosi di paratu.
1: Hoku itakuye itakela kukula logo.
0: Ndaka odunda nguku ukata nguja. Akusi mahausi keti nguja. Akusi dundi. Na kubanga lire nguku higela tutu kwa taku kumahangu sumanza na saku. Kungu inabulani impenya ningana. Ayu nene nano higela tia tutu kwa taku kumahangu sumanza na saku. Untomi ngana dina?
1: Nintomi gani lutera lindu.
0: Lutera nga higela. Unchanu tutu kwa taku kumahangu sumanza na saku.
1: Kutumamitu mwia hantini.
0: Yaku ingava chani?
1: Kujela ntanda kukula loesa, kukula simaha, kujela nyumba nukubika.
0: Kaya na mitu mwenga higela itela nguyihu idunda kunguyihu inyanyako.
1: Ani idunda kujela ntanda nukukula loesa nukukula simaha.
0: Ani ayu inyanyako nguye?
1: Kubika.
0: Uya dunda kukula loesa uchikula simaha uchinyanyako kubika. Nguchani si kubiku na gutu chija. Simaha kunamba gutu chija.
1: Kubika kakarata.
0: Akunga kawadunda kukula maparatu, wama hisa kuchani?
1: Kuso mabi maparatu, bedo mkachibase na ngoji sakana totu sepu, ziri, ziri, ziri.
0: Entao nti fasel mesmo kukula loisa. Ugela chani wangana waleva siti dundi kumahamitumu intini kwawe.
1: Kinditina yanu kumbatuma chilu intini.
0: Na bonga luther nguku higela ti utikotaku kumahangu simanza na saku. Kongo na wati sanga na watu wa krize toka tu hiya kachani. Nga higela krize hiya kachani.
2: Kongo Vilma na belaka jigawa chatu cha umbili chaka mashaka angu. Wano higela manga na watu watu wa maha kulukubadini mashaka au.

Viva PRM, polisi ya Republika de Mozambique. Ujiwa jani, kuselwa jani, na muhokela zeyo. Mwizi wangu mahungu. Mahungu mudahi dana kukuku jama poisa kamu hidane. Gatu wazi wangu mahungu. Parabenj beri eme.

Mukai munika uchenje watsamba kuti wa Radio Mosambiki kungoenda mana Nelson Freitas. Mukashamalene kana tikunga muno edi kama kudingana kuno ku Hebrew vengi setu vathu kuti kunga tathu kambe tingati guhikide.